101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua udah masuk di sepeda pilih lagu kamu. Aku juga udah up pilihan di story Instagramnya Pro 2 yang harus kamu pilih saat. Jadi satu akun cuma bisa ngevote satu ya teman Pro 2. Jadi pagi hari ini aku bikin pilihan, kamu harus milih di antara Hearts to Hearts, terus juga Triple S dan juga Isna, yang lagunya nanti di 8:30 pengen kamu dengerin 3 lagunya tanpa jeda teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan bisa langsung meluncur aja ke Instagramnya Pro 2 FM Banten di @rri_pro2banten. Kamu tap story sampai paling terakhir, nanti bakal nemu flyer sepeda pilih lagu kamu dan bisa ikutan vote di sana teman-teman berdua.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yuk jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
4: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
4: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
4: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasihan Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Salah satu kemana berada benten teman terbaik kamu. Halo Produa, waktunya aku lihat dulu hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Produa. Sebentar ya, aku buka dulu Instagramnya. Dan udah ada hasilnya ya, ternyata teman Produa udah ada yang vote-nya paling banyak. Karena tadi aku ngebattle antara Hearts to Hearts, terus juga Triple S dan juga Isna. Ini banyak banget yang ngevote Hearts to Hearts sama Produa dengan perolehan polling 75%. Banyak banget. Kayaknya ini fansnya Hearts to Hearts juga banyak banget ya di Indonesia sendiri, karena salah satu membernya kan ada orang Indonesia juga, ada Carmen yang sangat kiowo, itu sangat lucu ya teman Produa. Jadi di pagi hari ini langsung aja aku puterin 3 lagunya Hearts to Hearts untuk kamu.

Tiga lagunya Heart to Heart di pagi hari ini untuk kamu atau produser, semoga bisa bikin good mood ya, karena lagunya emang lagu-lagu ngebeat yang bikin happy ya. Semoga bisa bikin kamu good mood di pagi hari sebelum kamu memulai aktivitas malam berdua. Dan masih banyak juga lagu-lagu yang bakal menemani kamu di pagi hari ini dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang bakal aku play untuk kamu tuh malam berdua.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua. Dan ya, Piala Dunia masih super duper seru banget ya teman berdua. Jadi kayak dari fase grup, terus babak 32 besar, terus juga akhirnya 16 besar, dan udah perempat final gitu kan. Jadi kayak udah ada beberapa negara yang masuk ke perempat final juga gitu ya teman berdua. Yang sekarang masih belum full semua tim masuk gitu ya. Jadi kita masih di perempat final, masih menunggu beberapa pertandingan juga, karena masih ada negara-negara yang belum bertanding ya lawan Pradua ya. Sisa 8 negara lagi. Hari ini Meksiko, Inggris ya yang terakhir. Kalau tadi udah ada Brazil dan Norwegia, yang ternyata Norwegia yang menang 2-1. Nah ini Meksiko, Inggris masih belum tahu karena masih ongoing juga pertandingannya teman Pro 2. Nah, besok itu pertandingannya antara Portugal versus Spanyol dan juga Amerika Serikat versus Belgia. Nah, di hari terakhir di babak 16 besar ada besok 3 pertandingan ya, sama Argentina versus Mesir teman Pro 2, baru di tanggal 8-nya Swiss, yang terakhir nih Swiss versus Kolombia. Jadi kita masih nunggu 4 pertandingan lagi untuk tahu negara-negara mana aja yang bakal maju. Untuk sementara sih udah ada Prancis, Maroko dan juga Norwegia. Dan nanti di perempat final di 10 Juli itu ada Prancis versus Maroko ya teman Pro 2, yang semakin lama semakin seru. Dan kemarin juga Argentina versus Tanjung Verde juga super duper seru ya teman Pro 2, yang kalau kamu nonton atau dengar pertandingannya, wah itu benar-benar intens banget ya. Jadi kayak Tanjung Verde berhasil bikin tim Argentina frustasi sendiri ya teman Pro 2 untuk mencetak gol gitu kan ya. Apalagi emang Tanjung Verde debutan baru di Piala Dunia, yang berhasil menahan imbang semua timnya di fase grup, yang akhirnya lolos ke babak 32 besar. Iya gak sih, ke 16 besar ding, yang akhirnya harus kalah dari Argentina. Tapi mereka kalah juga dengan sebuah kebanggaan juga ya teman Pro 2, negara debutan di Piala Dunia ini yang berhasil mencuri perhatian seluruh dunia.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tamu Pro 2 masih ngomongin Piala Dunia yang aduh seru banget ya. Tamu Pro 2, banyak hal-hal seru yang ada di Piala Dunia, termasuk juga pertandingan barusan ya, Brazil dan juga Norwegia, yang ternyata Norwegia yang menang dan ini langsung mencetak sejarah ya, karena lolos ke 8 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya, Tamu Pro 2. Dan 2 gol dicetak oleh Haaland sendiri ya, walaupun Brazil sempat mengejar ketertinggalan lewat penalti yang dieksekusi sama Neymar sendiri, tapi ya Brazil harus mengakui keunggulan Norwegia. Keunggulan Norwegia juga ya teman-teman Pro 2. Dan ini komentar-komentar netizen itu lucu-lucu banget sih emang ya teman-teman Pro 2. Jadi ada beberapa pemain yang emang juga kayak mungkin bersinar di Piala Dunia ini, termasuk juga Haaland sendiri teman-teman Pro 2. Bahkan ada yang bilang dari yoga, katanya banyak yang memprediksi Brazil bakal menang dengan mudah lawan Norwegia, tapi mereka lupa ada robot bernama Haaland di sana. Terus juga emang ada yang bilang top skor sementara Messi 7, Mbappe 7, Haaland juga 7. Oh iya, berarti ini udah makin seru ya top skor yang ada di Piala Dunia sendiri Tomo Pro 2. Dan ya tadi juga apa kata Yoga, tapi mereka lupa ada robot bernama Haaland di sana. Tapi kalau bisa dibilang tadi tuh ada dari komentator sendiri yang bilang nih, Haaland ini kayak pemain editan di game PS ya Tomo Pro 2. Jadi yang tingginya hampir 2 meter iya, larinya cepet juga iya, badannya juga besar gitu kan ya, duel hampir selalu menang juga, terus finishingnya gokil ya Tomo Pro 2. Dan ya ini kayaknya kalau yang lain, pemain lain ini harus memilih satu kelebihan, kayaknya kalau Haaland semuanya diborong deh ya Tomo Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, kayaknya untuk kamu yang menunggu-nunggu anime Black Clover Tamawa Mora 2. Wah, ini bakal happy banget karena bakal tayang sebentar lagi ya Tamawa Mora 2. Black Clover Season 2 alias musim kedua udah merilis poster baru. Di situ kamu bisa ngelihat Asta, Yuno dan juga Noel Tamawa Mora 2 pakai apa bisa dibilang ya kostum tempur mereka. Yang warna-warni deh ya, Asta dengan warna hitamnya dengan anti magicnya, terus juga Yuno dengan magic anginnya dan Noel dengan magic waternya sendiri ya Tamawa Mora 2. Dan ya bentar lagi karena episode satunya bentar lagi dirilis juga dan start airnya di bulan Oktober kalau nggak salah ya Tamawa Mora 2. Jadi untuk kamu yang udah lama banget nunggu-nunggu bakal happy lagi bisa nonton kelanjutan Black Clover. Mungkin saking lamanya nunggu kamu bisa rewatch lagi Black Clover dari episode pertama kayaknya Tamawa Mora 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio 2 aktor peraih Oscar yang akhirnya dipertemukan dalam satu film. Ini gokil sih Tom Radio 2. Ada Christian Bale dan juga Leonardo DiCaprio. Tom Radio 2 yang dikabarin bakal membintangi hit Tomorrow Bro 2. Wah, ini bakal gokil banget sih ya. Jadi kalau benar-benar terrealisasi, kayaknya ini salah satu film yang paling ditunggu-tunggu juga enggak sih, karena mempertemukan dua aktor terbaik generasi mereka dalam melanjutkan kisah klasik hit sendiri gitu ya, Tomorrow Bro 2. Ya, jadi kalau kamu nyari tahu sebenarnya ini udah lebih dari 30 tahun baru dibuat sequelnya Tomorrow Bro 2. Udah, kalau umur manusia mah udah tua ya. Udah 30 tahun lamanya Tomorrow Bro 2. Jadi emang ini juga paling ditunggu-tunggu juga gitu ya. Mungkin di tahun 2027 atau 2028 mungkin ya. Masih belum ada info-info lagi sih. Jadi kayak, ayo kita main tebak-tebakan kapan ini akan tayang. Dan ini kayaknya kalau emang tayang, wah bakal gokil banget ya Tom Bro 2. Siapa di antara kamu yang gak sabar untuk ngelihat acting dari dua aktor peraih Oscar ini Tom Bro 2?

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya...

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kebersamaan kita berarti kurang dari 1 jam di sepeda. Tapi aku bakal lanjut nemenin kamu di santai siang Pro 2 Top Hitlist sampai jam 12 siang teman Pro 2.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.

0: Pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang

101,6 Radio Benten, teman-teman baik kamu. Tahun Pro 2, ini film Indonesia lagi rame-ramenya banget ya. Karena ada satu film yang, wah sekarang udah 2 juta penonton. Udah lebih dari 2 juta penonton, teman Pro 2, itu film Jangan Buang Ibu. Film bergenre drama ya, teman Pro 2, yang lagi rame banget. Dan aku masih belum sempat nonton. Aduh, emang sedih lah ya. Dan ini kayaknya bisa jadi salah satu watchlist kamu juga yang bisa kamu tonton di akhir pekan, teman Pro 2, karena di bulan Juli ini juga banyak banget film-film bagus yang bisa masuk watchlist juga ya, selain film Jangan Buang Ibu sendiri gitu, karena nanti bakal ada film-film animasinya sendiri. Toy Story kayaknya juga seru, teman Pro 2, terus juga ada Minions and Monster juga, yang banyak banget pilihannya yang bisa kamu pilih untuk ditonton. Dan mungkin kalau kamu udah nonton film Jangan Buang Ibu, yang sebenarnya cuplikan-cuplikannya, teasernya itu udah bertebaran di mana-mana juga gitu ya, teman Pro 2. Mungkin boleh diceritain gitu kan, filmnya sesedih apa. Karena kalau udah nonton film drama itu pasti udah deh ya, bakal berlinang air mata. Jadi kayaknya kalau kamu mau nonton film ini ya siap-siap tisunya aja. Atau mungkin yang udah boleh dong spoiler. Bisa chat ke aku ya di 081 11 45 1016.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, jauh sebelum istilah healthy lifestyle jadi tren, Indonesia sudah punya ramuan kesehatan legendaris bernama jamu. Dalam prasasti Madawapura, tercatat profesi peracik jamu di era Majapahit yang disebut Acaraki. Mereka bukan sekedar pramu, tapi penjaga pengetahuan herbal di zamannya. Eksistensi jamu juga terekam dalam serat Centini karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom tahun 1814. Di dalamnya tersimpan berbagai resep jamu tradisional, bukti bahwa leluhur kita punya pemahaman mendalam soal tanaman obat dan cara menjaga kesehatan alami. Tak hanya itu, serat Kauruh tahun 1858 juga membahas resep obat-obatan tradisional. Bahkan jejak fisiknya juga masih bisa ditemukan lewat artefak seperti cobek dan ulekan di situs arkeologi Liangan, hingga relief di Candi Rimbi dan Candi Surowono yang merekam pemanfaatan jamu pada masa lampau. Memasuki era modern, penggunaan jamu sempat meredup ketika pengobatan modern mulai masuk. Namun, pada masa pendudukan Jepang, kebiasaan minum jamu kembali meningkat sebagai alternatif kesehatan. Dari situlah, industri jamu mulai tumbuh. Hingga pada tahun 1970-an, berbagai perusahaan jamu bermunculan dan terus berkembang sampai saat ini. Jadi, setiap tegukan jamu bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang warisan, pengetahuan, dan sejarah panjang Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Media, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Keroncong adalah sebuah paradoks yang indah dalam sejarah musik dunia. Lahir dari pertemuan pelaut dan masyarakat lokal di Batavia pada abad ke-17, namun justru tumbuh menjadi identitas musik Indonesia. Jejak awal keroncong dapat ditelusuri di Kampung Tugu, Jakarta Utara, melalui komunitas Tugu yang mewarisi budaya musik Portugis yang berakar dari tradisi Arab Moor, yang dikenal sebagai Moresco. Komunitas Tugu membuat alat petik sederhana menyerupai gitar Portugis, yang kemudian dikenal dengan nama keroncong. Alat musik ini dimainkan dalam sebuah ensemble untuk mengiringi tarian dan nyanyian Moresco. Dari sinilah lahir cikal bakal musik keroncong yang dikenal sebagai keroncong Tugu. Dari pinggiran Jakarta, keroncong merambat ke keraton, hingga hari ini hadir di panggung festival modern.

0: Bukan Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan mekanisme pengelolaan masa transisi sekolah rakyat yang beralamat di Desa Konanji, Kecamatan Cadasari. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengkonfirmasi bahwa penempatan siswa akan dilakukan secara bertahap mulai 13 Juli 2026. Selama fase awal ini, Pemkab memegang wewenang untuk merekrut tenaga guru tamu guna mengisi kekosongan infrastruktur sebelum guru definitif hasil seleksi nasional tiba pada September mendatang.

menyumbang 4 medali dari World Climbing Series Krakow 2026 yang melombakan 5 nomor disiplin speed di Polandia. Desak Madiarita Kusumadewi menjadi penampil terbaik tim Indonesia dengan menyumbangkan 3 medali, yaitu 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Dan medali perunggu lainnya bagi tim Indonesia dipersembahkan oleh Raharjati Nursamsa dari nomor perorangan putra. Dari informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, rapper sekaligus penyanyi K-pop T.O.P. akan menggelar jumpa fans bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026 di Asia, termasuk di Jakarta, Indonesia. Dalam poster rangkaian jumpa penggemar, T.O.P. dijadwalkan akan menggelar jumpa penggemar di Istora Senayan, Jakarta pada 19 Desember 2026. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar ya pakai aja sana kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

101,6 Pro Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro Radio, welcome to Santai Siang Pro Radio Top Hit List. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, masih ditemenin sama aku Sarah Ganevi di Santai Siang teman Pro Radio. Jadi untuk kamu yang pengen request-request ya, biar lagu kamu masuk ke chart top 20 Pro Radio FM Benten dan juga Pro Radio Nasional, boleh banget ya, kamu chat aja ke aku di 081 1145 1016 atau DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_prodobanten teman Pro2. Tapi kalau misalkan belum dibalas, sabar ya. Karena ini chat yang request lagu juga banyak banget, kayak udah apal nih kalau dari jam 10 sampai jam 12 siang waktunya aku request lagu gitu kan ya. Jadi nanti bakal diputerin satu per satu. Jadi aku tunggu chatnya di WhatsApp Pro2 atau di Instagramnya Pro2.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

1.6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Masih dengan lagu-lagu requestan dari kamu nih. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Ada WhatsApp dari Rania yang katanya pengen request lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Wah, ini kayaknya masih belum bisa move on ya, karena Pamungkas baru datang juga ke sini gitu ya. Teman Pro 2 perform langsung, kayaknya aku ngeliat story teman aku tuh langsung aku menyesal tidak menonton. Bisa sing-along bareng gitu ya dengan Pamungkas, kayaknya bakal happy banget sih ya. Terus juga di sini ada Anastasia yang katanya pengen dengar lagunya Sal Priadi yang ada titik-titik di ujung doa. Oke, udah aku masukin ya Anastasia ya. Thank you kamu udah request juga. Next ada dari 0813 sekian-sekian-sekian. Coba kita cek profilnya ya. Kadang kalau nomor yang belum di save nih aku bingung ya manggilnya gimana teman Pro 2. Biasanya aku ngecek profil dulu biar ada baca nama kamu gitu kan biasanya. Oke, dari Sabrina nih berarti ya. Nanti aku save nomornya, tenang aja. Katanya pengen dengerin lagunya Icon yang long time no see, karena lagi happy banget Icon akhirnya comeback dan juga konser. Wow, congrats ya, akhirnya setelah sekian lama Icon gak muncul. Akhirnya muncul lagi dan perform, dan akhirnya tour juga. Kalau gak salah datang ke Indonesia juga gak sih? Cuma aku lupa deh di tanggal apa dan di bulan apanya gitu ya. Ntar deh aku ceki-ceki Icon ke Indo kapan. Tapi kalau ngomongin Icon tuh suka lucu sih. Aku suka banget ngeliat like sticknya mereka yang unik, karena teman aku punya like stick Icon dan itu lucu banget, unik ya. Itu kayaknya kalau dipakai untuk mengatur lalu lintas juga bisa ya like sticknya, karena mirip dengan pentungan merah. Tapi itu sih ya, like stick K-pop tuh kadang unik-unik dengan ciri khasnya masing-masing sih ya teman Bro 2. Nah, untuk kamu yang pengen request masih aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: Instagram Pro2 FM teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: di Pro 2.
1: Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng

saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 kali.

Satu-satu kemana Radio Banten teman terbaik kamu. Tahun berdua setelah kabar kekalahan Brazil, kayaknya timnas Brazil ini ngasih dar-dar-dor banget ya sama berdua, karena ada kabar yang mengejutkan datang dari Neymar sama berdua yang ternyata doi. Aduh, mungkin ini adalah keputusan besar doi ya sama berdua, karena Neymar sendiri secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Brazil sama berdua. Ya, jadi keputusan untuk menggantung sepatu ini yang artinya perjalanan panjang Neymar bersama timnas Brazil yang penuh dengan dinamika ini itu teman berdua harus berakhir gitu ya. Mungkin untuk kamu yang fansnya Neymar atau pendukung setia doi, ini jadi kayak perpisahan ya. Apalagi di Piala Dunia ini, aduh tadi

Neymar bisa ngegolin satu gol yang ternyata itu adalah gol terakhir doi di Piala Dunia tahun Pro 2. Banyak sih netizen-netizen yang kaget ya sebenarnya. Ada yang bilang juga, wah itu penutup, gol penutup karir di timnas. Ada juga, aduh jangan dong. Terus juga yang kayak, jujur gue sakit hati, sedih mungkin ya tahun Pro 2 setelah membuat keputusan yang menurut aku ini keputusan besar banget loh ya. Terus juga mungkin Neymar sendiri mau istirahat gitu ya, karena kalau dari netizen juga banyak juga yang bilang mungkin doi mau fokus ke kesehatan juga karena pernah cedera panjang sebelumnya. Ya pokoknya apapun keputusannya Neymar, mungkin kita harus mendukung dan mensupport dia tahun Pro 2 walaupun udah gak di timnas. Mungkin di tahun-tahun berikutnya doi berubah pikiran join ke timnas sebagai pelatih mungkin ya tahun Pro 2 kan masih

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio sekarang udah di putaran terakhir di Santai Siang Radio Top Hit List. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam ya. Jadi yang pengen request-request masih aku tunggu WhatsApp-nya di 081-1145-1016 Radio. Jadi sambil santai-santai di Santai Siang ini, kamu yang mungkin mau request lagu sambil cerita-cerita boleh, teman Pro 2. Mau ngasih rekomendasi makan juga boleh, karena ini nih udah jam-jam rawan perut lapar, tapi bingung mau makan apa, bingung mau jajan apa, ya gak sih teman Pro 2?

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman berdua, setelah kesuksesan Backroom Movie, ini kayaknya Hollywood lagi melirik fenomena-fenomena yang ada di internet untuk diangkat ke layar lebar ya, teman berdua. Kali ini Warner Bros. Picture ini resmi mengamankan hak cipta. Hak adaptasi nomor 2 dari Siren Head sendiri nih. Mungkin kamu pernah dengar gitu kan. Ya itulah yang palanya toa. Jadi nomor 2, jadi karakter creepypasta ini ya, ciptaannya Trevor Henderson sendiri, ini bakal diadaptasi ke layar lebar nomor 2. Dan film ini bakal disutradarai sama Brian Duffield sendiri, sementara naskahnya bakal ditulis sama Zack Cregger, sutradara di balik film Weapons nomor 2. Wow, kurang apa lagi nih ya. Jadi kan kalau Siren Head sendiri ini pertama kali muncul tuh di tahun 2018 ya, tahun produksi, akhirnya booming tuh ya, viral sedunia gitu kan lewat video YouTube sendiri, terus juga banyak juga teori-teori penggemar, banyak juga game buatan komunitas, sampai akhirnya miliaran penayangan di TikTok sendiri tahun produksi. Wah, ini gokil banget sih. Jadi kayak mencoba fenomena-fenomena yang emang sempat viral juga di dunia gitu ya, tahun 2. Jadi ini nih sebenarnya kan genrenya horor ya. Coba abis baca komentar-komentar netizen tuh nggak ada horor-horornya, tahun 2 malah jadi ketawa banget, kayak aduh ini monster toa. Bener sih ya sebenarnya ya. Jadi tuh kayak tolong, ini mau dijadiin film horor ya, jangan bercanda. Jadinya lucu sih ya teman berdua. Cuma karena Backroom sendiri udah sukses juga kan dari fenomena-fenomena global sendiri, apakah Siren Head sendiri juga bakal sepecah Backroom teman berdua?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Satu-satu komandan Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio masih di Santai Siang Radio Top Hit List ya. Lanjut lagi kita singelang dengan lagu-lagu rilisan kamu, teman Radio. Ini ada WhatsApp dari Fanny yang, aduh katanya Fanny lagi sedih banget nih karena salah satu grup K-pop kesayangannya disband. Katanya sedih banget, mau request lagunya Card yang Rumor biar gak sedih-sedih amat tapi sedih gimana? Gak sedih-sedih amat tapi sedih ya, masih ada sedihnya sih. Jadi wajar aja kalau ini jujur mendadak banget sih ya, Tama Pradua gak expect juga kalau Card bakal disband ya. Ini pun aku tahu dari Fanny kalau Card mau disband karena masih belum scroll-scroll info tentang K-pop ya. Jadi mungkin Card ini salah satu grup campuran ya. Biasanya kalau kamu kenal K-pop tuh ada grup ceweknya, ada grup cowoknya. Nah, Card ini campuran, ada member cewek, ada member cowoknya juga, teman-teman Pro 2. Jadi emang udah terkenal juga ya. Kalau di luar negeri terkenal gitu ya, teman-teman Pro 2, di Indonesia juga terkenal, dan sayang banget sebenarnya kalau disband. Kenawai Card this band gitu kan. Terus Fanny juga bilang nanti mereka bakal ngeluarin album baru nih, untuk album terakhirnya dia sebelum mereka this band. Wow, kayaknya Fanny mungkin kamu harus perlu beli albumnya Card. Ini jadi karya-karya terakhirnya Card juga gitu ya, member Card sih lebih tepatnya, Card sebagai grup. Cuma gak tahu ya setelah disband nanti apakah member-membernya masih bakal terus terjun di dunia musik atau enggak, kita masih belum tahu gitu ya. Oke, ini Fanny aku bakal puterin lagunya Card untuk kamu biar gak sedih-sedih amat ya. Terus juga ada dari Maya yang katanya pengen request lagunya Har yang Celah Hati. Oke, udah aku masukin ke playlist ya, teman-teman berdua. Jadi yang mau request masih aku tunggu nih ya di 8 menit terakhir, teman-teman berdua.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sama Radio udah mau jam 12 waktunya. Aku Saragan Evi cari makan karena udah ditungguin, udah ditanya, Sar makan siang apa. Yuyur masih belum tahu mau makan siang apa sama Radio. Oke, jujur. Jadi sama Radio, ini waktunya aku Saragan Evi cabut dulu ya untuk kamu yang mungkin lagi di jalan, lagi cari-cari makan siang ya. Semoga cepat mendapatkan inspirasi mau makan siang apa ya sama Pradua. Karena ini beneran aku udah disusulin untuk cari makan siang. Jadi aku Sarga Devi cabut dulu. Thank you for sending in. See you tomorrow, tomorrow Pradua.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Waktunya santai siang.

Sesutukan FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya di siang hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Sebelumnya, kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu dari sate siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini ya teman Pro 2. Gimana siang hari ini mengawali Senin pertama di bulan Juli teman Pro 2 ya? Pasti luar biasa banget, dan kayaknya jam-jam segini jam-jam rawan lapar. Bukan rawan lagi, sudah sangat amat lapar gitu kan teman Pro 2. Kira-kira kamu hari ini mau makan siang apa? Karena kalau aku punya 3 rekomendasi makan siang yang nikmat banget bisa kamu nikmati kalau kamu lagi keserang atau lagi bosen gak tahu mau makan siang apa. Setelah ini bakal aku bahas. Sambil nunggu kamu juga bisa share kamu hari ini makan siang apa teman Pro 2. Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Bisa gak ya sukses di usia muda?
1: Udah, mending ikut gabung sama gue. Cukup investasi di awal 2,6 juta, kamu bisa dapat banyak reward. Mobil mewah, rumah, bahkan jalan-jalan ke Turki. Pokoknya kamu tinggal santai aja deh, uang yang kerja buat kita.
0: Beneran bisa kayak gitu? Masa sih? Tapi aku cuma punya duit 500 ribu rupiah nih.
1: Kan kamu punya laptop tuh, motor juga ada. Mending dijual aja dulu. Paling 3 bulan juga udah ganti jadi mobil.
2: Hati-hati investasi bodong. Jangan percaya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Cek terlebih dahulu kepastian investasi di OJK. Jangan sampai uang hilang, cita-cita melayang.
0: Ah, nyesel banget. Katanya investasi, bukannya untung, malah buntung. Laptop dijual, motor juga lenyap.

Balik lagi bareng BDB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan untuk rekomendasi makan siang pertama yang memang kuliner khas kota Serang ataupun Banten gitu teman Pro 2 ya. Ada nama kulinernya adalah Gerem Asem gitu ya. Ini merupakan salah satu kuliner tradisional khas wilayah pesisir utara di Provinsi Banten yang menyajikan perpaduan rasa asam, pedas, dan juga gurih. Di mana hidangan berkuah ini tuh dikenal sebagai makanan cepat sajinya di zaman Kesultanan Banten karena proses masaknya itu sangat amat praktis dan cepat teman Pro 2 ya. Di mana nama Gerem Asem sendiri itu dipercaya katanya berasal dari singkatan dua bumbu utamanya yaitu garam atau gerem gitu ya dalam bahasa lokal dan asam yang menggunakan bahan asam Jawa teman Pro 2. Di mana untuk bahan utamanya biasanya umumnya itu menggunakan daging bebek atau ayam kampung. Tapi pada acara-acara besar kayak pernikahan atau hari besar Islam, biasanya masyarakat sering menggunakan daging kambing atau kerbau. Nah, Gerem Asem juga memiliki kuah bening yang segar dengan rasa dominan asam dari asam Jawa dan juga pedas menyengat dari cabai. Jadi kalau kamu hari ini udah agak lemes-lemes gitu ya, kurang semangat, nah ini Gerem Asem bisa banget kamu coba teman Pro 2. Terus apa sih bedanya Gerem Asem yang ada di Jawa gitu ya? Jadi berbeda dengan Gerem Asem yang khas dengan Jawa Tengah yang dimasak menggunakan santan dan dibungkus daun pisang untuk dikukus, Gerem Asem asal Banten ini dimasak dengan teknik langsung gitu ya, perebusan tanpa santan teman Pro 2. Jadi kamu bisa merasakan freshnya, segarnya, dan paling enak tuh menurutku juga dimakan sama nasi hangat teman Pro 2. Beuh, ini mah udah juara banget. Nah, itu rekomendasi makanan pertama yang bisa kamu makan atau cicipi di siang hari teman Pro 2. Tapi jangan sedih karena setelah ini masih ada dua lagi jenis makanan tradisional khas Provinsi Banten yang bisa kamu makan di saat kamu mungkin bingung mau makan siang apa teman Pro 2.

Nur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Another one. Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang. Dan sebelumnya kalau aku sudah kasih rekomendasi garam asem nih di siang hari ini. Ini makanan lain yang bisa kamu santap atau cicipi di siang hari ini. Tapi sebenarnya kalau ini biasanya adanya di sore. Tapi ada juga beberapa rumah makan yang memang menjual ini di siang hari Teman Pro 2. Ada kuliner yang namanya nasi sumsum, atau kalau di Serang tuh lebih populer sebagai nasi bakar sumsum Teman Pro 2 ya. Ini tuh salah satu juga kuliner tradisional legendaris khas Serang yang memadukan nasi berbumbu rempah dengan sumsum tulang sapi atau kerbau yang gurih dan ini lumer banget Teman Pro 2 ya. Dimana hidangan unik ini tuh dibungkus pakai daun pisang, dibungkusnya tuh kayak otak-otak berukuran besar gitu ya. Atau kalau kita biasanya nasi kuning gitu kan, nasi liwet, nah mirip-mirip gitu deh. Dan dibakar di atas berapi hingga aromanya harum meresap. Jadi sebenarnya ini tuh berbeda dengan nasi bakar pada umumnya yang memang menggunakan teri, ayam, atau cumi gitu ya. Dimana hidangan ini tuh menggunakan potongan sumsum tulang mentah, dan saat dibakar, sumsum itu tuh bakal meleleh dan menyerap langsung ke dalam nasi. Dan biasanya sebelum dibakar, nasi hangat ini diaduk rata dengan tumisan bumbu halus yang isinya tuh cabai merah, bawang putih, jahe, serai, dan juga daun jeruk. Nah, hasilnya adalah nasi berwarna kemerahan dengan rasa gurih pedas yang kuat, Teman Pro 2. Di mana proses pembakarannya juga di atas arang selama 20-30 menit untuk memberikan aroma panggangan atau smoky yang khas dari daun pisang yang layu terbakar. Dan di Serang juga banyak sih warung-warung legendaris yang memilih menggunakan sumsum kerbau katanya, karena teksturnya tuh nggak terlalu berminyak dibandingkan sumsum sapi, Teman Pro 2. Dan kalau kita kilas dikit gitu ya, ini tuh sudah terkenal di zaman Kesultanan Banten sekitar tahun 1941 di daerah Pasar Lama, Kota Serang. Kisahnya berawal dari seorang tukang potong hewan yang memanfaatkan sisa-sisa tulang kerbau atau sapi yang nggak kejual, dimana sang istri kemudian mengambil sumsum di dalam tulang tersebut gitu ya, kemudian mencampurkannya ke dalam nasi berbumbu, terus membakarnya. Nah, karena ketidaksengajaan ini justru menjadi sangat digemari dan resepnya diwariskan turun-temurun hingga generasi saat ini, Teman Pro 2. Wah, luar biasa ya. Nah, itu dia Teman Pro 2 ya. Satu lagi rekomendasi menu makan siang untuk siang hari ini. Kalau kamu masih penasaran, karena abis ini ada yang seger-seger lagi nih Teman Pro 2. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Esen Dia by Aif, teman Pro 2, menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 51 menit siang hari ini ya. Dan informasi lainnya atau rekomendasi kuliner makan siang, kalau kamu lagi butuh yang pedes-pedes, yang membakar semua masalah-masalah kamu, teman Pro 2 gitu ya, ini bisa banget nih untuk mencicipi kuliner bernama Angen Lada, yang merupakan makanan khas Banten, terutama di wilayah Pandeglang, Lebak, dan juga Serang bagian selatan. Nah, Angen Lada ini merupakan sayur berkuah merah yang rasanya tuh pedas dan beraroma tajam. Kalau secara harfiah, nama kuliner dari suku Sunda ini tuh berasal dari kata angen yang berarti sayur dan juga lada yang berarti pedas. Dimana hidangan ini bahkan telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2016 oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Dan ciri khas yang paling otentik dari kuliner ini tuh penggunaan daun walang, teman Pro 2 ya. Jadi daun ini tuh memberikan aroma kuat menyengat mirip serangga walang sangit yang justru menjadi kunci untuk kenikmatannya. Dan selain itu menggunakan bumbu halus campuran kemiri, kencur, bawang, dan sebagainya. Dimana kuliner hangat ini tuh umumnya tuh disajikan sebagai hidangan istimewa saat perayaan hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, maupun acara kumpul keluarga besar. Dan ini banyak banget kalau kamu main ke daerah-daerah Pandeglang, banyak banget rumah makan yang memang menjual khusus angen lada, teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa mencicipinya, dan itu dia teman Pro 2 untuk beberapa rekomendasi kuliner atau makan siang yang bisa kamu cicipi kalau kamu lagi bosan mau makan siang apa. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 sudah makan siang kah atau masih bingung justru ya siang hari ini?

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB dan mengawali informasi olahraga di jam 1 ini. Datang dari Jannik Sinner yang melangkah ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Shintaro Mochizuki pada hari ini Senin 6 Juli 2026, di mana petenis nomor 1 dunia itu kini mencapai 8 besar untuk kelima edisi turnamen Grand Slam tersebut secara beruntun. Di mana kalau Sinner ini katanya mengalahkan petenis kualifikasi asal Jepang itu dengan skor 6-3, 7-6, 6-3. Pertandingan ini berlangsung di lapangan utama All England Club selama 2 jam 25 menit. Hasil ini menjadi kemenangan 3 set beruntun ketiga Sinner setelah laga pembuka yang berlangsung 5 set. Dan sebelumnya, ia juga harus bekerja keras untuk menyingkirkan Maya Mirkek-Manovic pada putaran pertama. Sinner juga menyelamatkan 5 break point sepanjang pertandingan tanpa kehilangan servis. Ia juga mencetak 44 winner untuk meredam permainan rumput khas Mochizuki. Dan juara bertahan itu kini mencatat 5 penampilan beruntun di perempat final Wimbledon. Ia menjadi petenis aktif kedua yang meraih pencapaian tersebut setelah Novak Djokovic.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bersama teman-teman Pro 2 di Santai Siang dan informasi terup to date datang dari kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 di Jakarta 2026 secara resmi dimulai pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin dengan upacara pembukaan, di mana upacara ditujukan untuk menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua ini. Upacara tersebut juga menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan para atlet, pelatih, ofisial, dan pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju. Upacara juga dimeriahkan dengan tarian-tarian modern, tarian saman, dan tari lenong. Di mana kompetisi ini dimulai pada Minggu sore dengan 7 pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45 hingga 48 kg, 51 kg, dan 54 kg. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Dan Altanzul Altangadas dari Mongolia meraih kemenangan pertama di kejuaraan ini. Ia menang tipis 3-2 atas Fang Yuchen dari Chinese Taipei di divisi putri 45 hingga 48 kg. Untuk tuan rumah Indonesia, Taman Pro 2 merayakan kemenangan pertamanya saat Angie Intania Chalik mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand dengan keputusan 4-1. Angie tampil dominan di atas ring di divisi putri 45 hingga 48 kg.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: After his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him.
1: Lagu baru di Pro
2: 2. Setelah sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Dari episode kali dari Adian Halif teman Pro 2 dan informasi terupdate to date lainnya datang dari tim nasional panjat tebing Indonesia yang merebut medali perunggu kategori speed relay putri di Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional tersebut berhasil diraih tangguh dari negara Spanyol, di mana babak perebutan tempat ketiga itu berlangsung dengan sangat amat sengit pada minggu kemarin, di mana pasukan Merah Putih sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Dan tim tangguh putih Indonesia tersebut diperkuat oleh atlet berbakat Desak Made Rita Kusuma Dewi, di mana sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang turun juga adalah Rajia Salsabila. Sementara itu, kalau dari kubu lawan Spanyol menurunkan Leslie Adriana Romero Perez sebagai andalan utama, dan juga kubu Spanyol tersebut memasang Carla Martinez untuk memperkuat daya saing mereka. Tim perwakilan Indonesia berhasil unggul setelah mencatatkan perolehan waktu sangat cepat, yaitu 13,14 detik. Di sisi lain, tim Spanyol harus puas berada di belakang dengan catatan waktu 13,52 detik.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di sore siang, masih bareng sama BTB juga nih ya. Dan informasi entertainment terhadap update ini untuk kamu yang suka banget sama Solo Leveling, karena setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling season kedua, di mana penggemar ini akhirnya mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut, teman Pro 2 ya. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System, di mana pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Dan bersamaan dengan itu juga diperlihatkan pula teaser konsep video Denki Visual terbaru yang menampilkan Sung Jin-woo. Dan juga Crunchyroll mengonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netmarble, DMC Media, Kakao Picoma, and Studio Anima A1 Pictures. Di mana kolaborasi ini juga menandai dimulainya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Walaupun ya belum diumumkan kapan tanggal penayangannya teman Pro 2 nih, Beyond the System dipastikan menjadi kelanjutan langsung di akhir cerita season kedua. So, dengan demikian film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jin-woo dan bukan cerita sampingan. Buat kamu teman Pro 2 yang udah nungguin 2 tahun lalu, kayaknya harus sudah mulai bernafas lega gitu kan. Karena Solo Leveling gak kaleng-kaleng, banyak banget PH atau production house yang ikut join dalam proyek Solo Leveling kali ini teman Pro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Waktunya santai siang.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Waktunya sate siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: Satu lagu dari Jazz dengan Hilang Teman Pro 2 menemani kamu di jam 2 lepas tanda waktu 41 menit siang hari ini ya. Dan mungkin kamu ngeh sama Tom Holland karena sebelumnya dia meluncurkan statement kalau misalkan kayaknya kalau Spider-Man bakal cocok deh sama pemeran baru gitu ya, yang refreshment. Dan Tom Holland juga currently ini lagi seringnya belajar untuk membuat film Teman Pro 2 gitu kan ya. Jadi dari dilansir dari Antara, ini kan memahami produser teknik syuting dengan kamera IMAX di film The Odyssey. Karena sutradara Christopher Nolan yang terus menerus memotong aksinya di tengah adegan. Jadi Holland tuh sempat merasa salah paham dan mengira sutradara melihat kesalahan besar pada aktingnya. Tapi persoalan sebenarnya tuh ada pada kamera yang memiliki keterbatasan durasi rekam maksimal selama 3 menit untuk setiap pengambilan gambar. Dan Holland juga mendapatkan penjelasan mengenai prosedur tersebut dari koordinator aksi George Caddell, di mana Holland menyadari bahwa sutradara hanya menjalankan bagian dari proses teknis standar, bukan untuk penilaian terhadap kemampuan aktingnya. Di mana hal itu juga membuat Holland lega gitu katanya ya. Walaupun terlepas dari salah paham tersebut, Holland telah menuturkan dalam kesempatan wawancara lain bahwa keterlibatannya dalam The Odyssey adalah pengalaman terbaiknya selama di lokasi syuting nih Teman Pro 2.
1: Lagu baru di Pro 2. Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Head That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Head That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang kangen banget sama Beyonce, ini ada kabar terupdate dari Beyonce. Karena katanya Beyonce baru aja merilis lagu teman Pro 2. Jadi lagu barunya tuh berjudul A Morning Dew Dawn, menandai karya musik pertamanya dalam 2 tahun terakhir. Jadi udah cukup lama ya Beyonce gak rilis lagu lagi. Dimana ini tuh bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli. Ditulis bersama Pharrell Williams, The Dream and Darius Dixon, serta diproduseri oleh Beyonce dan Pharrell Williams, lagu Morning Dew Dawn akan dimasukkan ke dalam edisi ulang tahun ke-20 album keduanya Bday. Di mana lagu ini juga jadi salah satu lagu yang menandai awal mulanya untuk hitung mundur menuju perilisan reissue album tersebut dan juga ulang tahun Beyonce pada 4 September nanti. Di mana album Bday pertama kali ini dirilis tepat pada ulang tahun ke-25 Beyonce, yaitu pada 4 September 2006. Dan album Bday ini menjadi album kedua Beyonce yang berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu dan terjual lebih dari 541.000 kopi pada pekan pertama perilisannya. Dan album tersebut juga melahirkan sejumlah lagu hit kayak Irreplaceable dan Ring the Alarm. Wow, ini luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Dan kayaknya tadi aku udah sedikit mention gitu ya, kayaknya satu lagu dari Coldplay featuring dengan Beyonce, Him for the Weekend. Here we go.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Kementerian Pertanian atau Kementan menetapkan Provinsi Banten sebagai salah satu lokasi strategis program percepatan hilirisasi komoditas perkebunan nasional. Dalam cetak biru perluasan area tanam, Banten mendapatkan alokasi pengembangan kelapa seluas 3.500 hektar yang didistribusikan ke dua wilayah utama, yaitu 2.000 hektar di Kabupaten Pandeglang dan 1.500 hektar di Kabupaten Lebak.

Informasi lainnya, teman Pro 2 G-Dragon Big Bang ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Komite ke-48 di Korea Selatan. Penunjukan tersebut diumumkan Korea Heritage Service pada Jumat lalu, di mana penyanyi bernama asli Kwon Ji-Wong itu dipercaya membawa pesan pelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 petenis Indonesia Aldila Suciaji menjaga asa di Wimbledon 2026 setelah memastikan tempat di perempat final nomor ganda campuran bersama petenis asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan juga Andreozzi mengamankan tiket 8 besar sesuai mengalahkan pasangan unggulan ke-8 Jackson Tracy dari Amerika Serikat dan juga Anna Danilina dari Kazakhstan dengan skor 7-6, 5-7, 6-3 pada babak kedua di All England Club London minggu kemarin. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di sore ceria.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

Balik lagi bersama TV Teman Pro 2 di Sore Ceria, yang gak kerasa ya, sudah di Sore Ceria aja. Dan kamu masih ditemenin sama BTV yang pasti gak bakal bikin kamu bete sore hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mungkin sedang atau lagi menikmati masa libur sekolah atau punya rencana untuk jalan-jalan ke pantai, ini ada kabar yang cukup atau sangat amat melegakan nih, Teman Pro 2. Karena pemerintah Kabupaten Serang memastikan kalau kawasan wisata Anyer dan Cinangka itu aman banget untuk dikunjungi. Dimana kepastian ini disampaikan langsung setelah jajaran Pemkab bersama TNI, Polri, dan BPBD melakukan peninjauan langsung di pos pengamatan Gunung Api Krakatau di Pasauran Cinangka hari Minggu kemarin. Dimana Wakil Bupati Serang Bapak Najib Hamas menjelaskan kalau aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini memang berada pada status level 3 atau siaga. Tapi kamu tenang aja, Teman Pro 2, karena kondisi ini sama sekali tidak mengganggu aktivitas wisata karena jarak pantai Anyer Cinangka berada jauh di luar zona bahaya. Nah, material vulkanik juga dipastikan tidak akan mencapai kawasan pantai karena radius bahaya yang ditetapkan oleh PVMBG itu hanya sejauh 3 km dari pusat erupsi. Biar liburan kamu makin nyaman dan juga nggak kejebak macet pas arah pulang nih, Teman Pro 2 ya. Jadi Pak Wakil Bupati juga menyarankan wisatawan untuk sekalian menginap di kawasan Anyer atau Cinangka. Oh iya, beliau juga mengimbau kita semua agar jangan gampang percaya sama berita hoax atau info yang nggak jelas di medsos, Teman Pro 2. Dan juga selalu pantau kanal resmi BMKG atau BPBD ya. Jadi kalau kamu mau mengagendakan liburan kamu ke Anyer atau Carita, tenang aja karena Anak Krakatau masih siaga dan aman untuk digunakan beraktivitas, Teman Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Seru ceria, balik lagi teman Pro 2, masih bareng BTB. Dan ada kabar gembira dan juga segar banget nih datang untuk kamu para pecinta olahraga di Tanah Jawara. Karena Provinsi Banten ini dimana pemerintah Pemprov lagi berkomitmen penuh untuk mendongkrak prestasi olahraga lewat penyediaan sarana yang memadai. Komitmen keren ini juga disampaikan langsung oleh penjabat Gubernur Banten Bapak Andra Sony saat menghadiri pelantikan pengurus Federasi Hoki Indonesia atau FHI Provinsi Banten periode 2026 sampai 2030 di Kota Serang Jumat lalu. Dan gak tanggung-tanggung nih teman Pro 2, karena pemerintah Provinsi Banten sedang memprioritaskan pembangunan lapangan hoki bertaraf internasional yang lengkap dengan lapangan jenis turf sebagai fondasi penting untuk pembinaan atlet. Nah, sambil menunggu lapangannya berdiri, katanya Pak Gubernur juga udah menyiapkan solusi cerdas loh teman Pro 2, yaitu memfasilitasi para atlet supaya tetap bisa latihan optimal di Senayan Jakarta dengan dukungan lawan tanding yang mumpuni. Ini kurang mantap apalagi coba teman Pro 2 ya. Tinggal para atletnya aja nih yang harus mempersiapkan diri. Selain fasilitas fisik di teman Pro 2, pemerintah juga bakal memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan untuk memasifkan olahraga hoki ini ke lingkungan sekolah biar makin banyak bibit muda potensial yang terjaring. Dan selain itu, program sertifikasi buat pelatih dan wasit juga bakal semakin dipercepat untuk membangun ekosistem olahraga yang profesional dan berkelanjutan menuju PON 2032 nanti. So, kita doakan bersama-sama ya teman-teman Pro 2, semoga olahraga ini jadi ruang segar, hal baru bagi pemerintah Provinsi Banten dan juga bisa semakin berprestasi di kancah nasional.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari

0: 106,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Lagu baru di Pro 2.
0: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

2001 kali DJ Afgan dan juga Adrian Halif, maksud kami teman Pro 2 ya. Dan ada lagi nih aksi kreatif dan juga keren banget nih dari seorang pemuda teman Pro 2 di Kabupaten Serang yang wajib kita acungi jempol. Jadi berawal dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan, seorang perempuan hebat bernama Amalia Solihah ini sukses mendirikan Bank Sampah Mata di Kampung Masigit, Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara. Di tangan kreatifnya teman Pro 2, limbah anorganik organik disulap menjadi berbagai macam produk yang punya nilai ekonomi tinggi. Salah satu produk inovasi unggulannya adalah sofa eco brick. Jadi proses pembuatan uniknya sangat-sangat unik teman Pro 2 ya, di mana sampah plastik ini dipotong kecil-kecil lalu dipadatkan ke dalam botol plastik bekas hingga keras, disusun menjadi rangka sofa, baru deh dilapisi busa dan kulit sintetis yang ciamik banget. Jadi dimulai sejak tahun 2023, kini usahanya terus berkembang pesat hingga mampu memproduksi 10 unit sofa per bulan dengan harga jual mencapai Rp250.000 sampai Rp500.000 per unit. Wow, bahkan ada juga pasarnya sudah sukses menembus kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Probolinggo, bahkan sampai ke kawasan wisata di Anyer nih teman Pro 2. Dan yang bikin makin hebat, Bank Sampah Mata ini juga memberdayakan warga sekitar dengan cara membeli ekobrik buatan masyarakat seharga Rp50.000 per kilogram, serta mengolah minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Ini langkah dari Teh Amalia ini berharap lingkungan sekitar bisa menjadi jauh lebih bersih sekaligus melahirkan peluang ekonomi baru bagi warga lokal. Wah, ini semoga aksi kreatif dari Bojonegara ini bisa menginspirasi kita semua untuk memulai bijak mengelola sampah dari rumah teman Pro 2. Untuk menemani kamu di sore hari ini, satu lagu dari Afgan dengan Lenggang Puspita.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gak kerasa sudah jam 4 sore aja. Tapi kamu masih ditemenin sama BTB. Gimana? Sore-sore biasanya waktu yang paling pas gitu ya untuk ngelamun. Gak ngelamun dong. Apa jangan-jangan kamu lagi meratapi kehidupan teman Pro 2? Enggak. Jadi gimana kondisi fisik dan mental kamu hari ini teman Pro 2? Karena semoga tetap bugar dan semakin menyala gitu ya. Di sore hari ini aku bakal bawain satu topik yang sangat amat fresh banget nih dan lagi ramai banget berseliweran di media sosial, terutama di kalangan pecinta gaya hidup sehat. Nah, kita bakal ngebahas fenomena olahraga yang baru aja masuk ke Indonesia, yaitu HYROX namanya teman Pro 2. Jadi kalau selama ini kita tuh cuma tahu olahraga kayak maraton atau latihan beban konvensional di gym gitu ya. Sekarang ada tren baru yang menggabungkan keduanya dalam satu arena. Sebenarnya olahraga HYROX ini tuh pertama kali diluncurkan di Jerman pada tahun 2017 dengan HYROX sangat amat cepat bermutasi gitu ya menjadi fenomena internasional dan sering dijuluki sebagai Marathon for the Gym Athlete atau maratonnya anak gym gitulah ya. Dan fun fact-nya yang bikin semakin menarik, walaupun intensitasnya cukup tinggi, olahraga ini justru diklaim sangat amat inklusif dan juga ramah bagi pemula. Kalau di Indonesia sendiri teman Pro 2 ya, tren ini tuh mulai berkembang pesat seiring munculnya kelas-kelas adaptasi functional training di berbagai pusat kebugaran terkemuka. Kamu penasaran gak sih kayak apa sebetulnya format lombanya? Dan kenapa olahraga ini tuh bisa sangat amat viral? So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Baik lagi bareng BTBT Pampro 2 di Sore Ceria. Dan kita masih bahas tentang High Rocks, salah satu olahraga yang lagi rame banget dibahas di sosial media nih teman Pro 2. Dan salah satu keunggulan dari High Rocks ini adalah format lombanya yang selalu konsisten, terukur dan juga predictable di seluruh dunia. Berbeda dengan CrossFit yang penuh dengan kejutan dan juga gerakan teknis yang cukup rumit, format resmi High Rocks itu sangat amat sederhana tapi justru bikin melelahkan, yaitu lari jarak 1 km yang diselingi oleh satu stasiun latihan fungsional. Dan siklus ini tuh terus diulang teman Pro 2 sebanyak 8 kali. Aduh, coba kamu bayangin ya. Satu kali aja kayaknya rasanya udah ngos-ngosan banget, apalagi 8 kali teman Pro 2. Jadi kalau di total setiap peserta ini harus berlari sejauh 8 km dan menuntaskan 8 tantangan kekuatan. Di mana 8 stasiun maut tersebut dirancang untuk menguji batas kemampuan otot dan kardio secara seimbang. Urutannya tuh dimulai dari sky arch untuk otot tubuh bagian atas, dilanjutkan dengan dorongan beban raksasa di atas sled push, lalu menarik beban lewat sled pull, dan dilanjutkan dengan burpee broad jump sejauh 80 meter yang super duper menguras stamina teman Pro 2. Kemudian gak berhenti di situ, masih banyak banget teman Pro 2 ya. Abis tadi burpee broad jumps dilanjut dengan mendayung di mesin rowing, berjalan memikul beban berat lewat farmer's carry, melakukan sandbag lunge, dan juga ditutup dengan melempar bola berat ke dinding atau wall balls sebanyak 75 hingga 100 repetisi. Nah, kombinasi interval ini tuh memaksa jantung dan juga paru-paru untuk bekerja ekstra keras, sehingga seluruh kelompok otot di dalam tubuh ini bekerja secara simultan dan juga seimbang. Kebayang banget kan serunya teman Pro 2? Dan abis yang satu ini, BT bakal membahas apa sih bedanya kategori dan kenapa tren High Rocks ini tumbuh begitu cepat teman Pro 2.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Alright teman Pro 2, satu lagu dari Miles Smith featuring Niall Horan dengan Drive Safe. Menemani kamu di jam 4 lepasan waktu 37 menit di sore hari ini. Mungkin kamu dalam perjalanan pulang, kita bahas lagi nih, lanjut lagi. Bahas tentang apa sih bedanya Hyrox dengan CrossFit. Karena sebelum Hyrox tuh udah rame banget olahraga CrossFit dan udah viral dan juga udah rame di Indonesia gitu ya. Sebenarnya perbedaannya tuh cuma fokus dan tingkat kesulitan teknisnya aja teman Pro 2. Karena kalau CrossFit itu sangat mengandalkan variasi gerakan yang cukup banyak gitu ya. Kayak angkat besi olimpiade atau senam ketangkasan yang lo tuh perlu banget skill tinggi dan juga fleksibilitas yang cukup lumayan menantang. Tapi kalau Hyrox fokusnya tuh ke daya tahan kardio dan juga kekuatan untuk mengulang gerakan yang sama yang kalau secara teknikal lebih mudah gitu ya dipelajari oleh siapa aja. Bahkan buat lo yang pertama kali baru nyoba itu juga bisa ikutan juga teman Pro 2, asalkan ya kuat gitu kan. Dalam tanda kutip kuat untuk mengulang berbagai kegiatan atau gerakan-gerakannya. Nah, yang membuat Hyrox ini semakin inklusif atau berbeda karena Hyrox ini dinobatkan sebagai salah satu olahraga dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Di mana kompetisi ini tuh menyediakan berbagai pilihan kategori yang bisa disesuaikan dengan kesiapan fisik lo sendiri. Jadi ada kategori individual buat lo yang mau nguji batas kemampuan diri sendiri. Ada juga kategori doubles atau berpasangan untuk berbagi beban latihan bersama partner lo. Hingga ada juga kategori relay atau tim yang isinya satu tim itu berempat yang suasananya jauh lebih seru, santai dan juga kolaboratif. Dan apalagi semua peserta yang berhasil menyentuh garis finish di ajang resmi ini bakalan mendapatkan medali finisher dan catatan waktu digital yang tersertifikasi secara global. Jadi bukan cuma soal menang aja gitu ya atau kalah melawan orang lain, tapi ini tuh jadi sebuah pencapaian personal untuk mengalahkan batasan diri kita sendiri. Ini keren banget ya prinsipnya teman Pro 2 ya. Tapi kalau lo sendiri teman Pro 2 kira-kira mau ikutan Hyrox juga enggak? Boleh dong di-share juga di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau lo juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Kalau gitu, sore hari ini sambil nemenin lo jalan balik ke rumah gitu dari kantor yang lagi rame banget di sosial media, lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Here we go.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Selalu dari Rio Dra dengan Sampaikan Rindu, teman Pro 2 menemani kamu di jam 4 lepas tanda waktu 53 menit sore hari ini. Dan ini sudah banyak banget WhatsApp di Pro 2 FM Banten yang ngebahas tentang High Roxy gitu ya. Pertama ada dari Danu di Serang. Danu bilang seru banget penjelasannya. Berarti kalau mau ikut High Roxy kita harus pinter untuk ngatur strategi pacing atau dibagi tenaganya gitu ya, biar nggak kehabisan napas di awal lomba. Bener banget lagi Danu. Jadi sebenarnya kalau pacing, strategi dan juga manajemen mental ini menjadi kunci utama gitu ya, supaya tubuh kita tuh nggak burn out, karena repetisinya cukup banyak dan ada 8 kali pengulangan dalam setiap setnya, teman Pro 2. Jadi ya biar nggak capek, penting banget untuk ngatur strategi untuk diri sendiri. Terus ada lagi komentar dari Nisa di Pandeglang, katanya begini, sebagai pemula katanya yang pengen nyoba, mendingan ikutan kelas High Roxy Gym Session dulu kali ya kak, buat pemanasan rutin sebelum nekat daftar kompetisi resminya. Jelas banget Nisa, itu jadi langkah awal yang buat kamu yang baru nyoba pertama kali gitu ya. Itu tuh biar tubuh terbiasa dan memori otot kamu juga terbentuk secara bertahap untuk menghindari risiko cedera. Anyway, thank you ya buat kamu teman Pro 2 yang sudah bergabung di Pro 2 FM sore hari ini, karena memang fenomena High Roxy ini jadi bukti gitu ya, kalau ke depan dunia kebugaran ini bakalan bergeser kayaknya ke arah yang lebih inklusif, terus basisnya tuh komunitas yang emang support satu sama lain, teman Pro 2. Karena at the end olahraga ini bukan lagi sekedar rutinitas yang membosankan, tapi udah jadi gaya hidup yang menantang sekaligus menyenangkan, teman Pro 2.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan gak kerasa kita sudah di Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2026 nih teman Pro 2. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak sampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria.
2: Sore ceria.
0: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Hit Shuffle is back, teman Pro 2. Dan sudah masuk nih request lagu di sore hari ini. Datang dari Fikri dari Cilegon, katanya pengen dengerin Smash yang judulnya Berhenti Berharap. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Nadila. Nadila pengen dengerin Get Out by Chur Kes katanya. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Selain itu ada juga dari Nanda. Nanda pengen dengerin Monsta featuring dengan French Montana dengan Who Do You Love. Okay, selain itu ada juga dari Putri pengen dengerin Syahrini dengan judulnya Menikah. Okay, buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Bantan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya, Nora ngechat nih,
1: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Satu lagu dari Syahrini ini dengan Menikah. Ini kayaknya lagunya pas banget buat kamu yang mau menikah nih teman Pro 2 gitu kan. Karena lagunya benar-benar kalau aku lihat dari throwback sedikit gitu ya. Karena lagunya tuh dipersembahkan oleh Syahrini ke Reino Barak, sang suami tercinta katanya teman Pro 2. Tuh ya, jadi kalau kamu mungkin musisi bisa banget ngegombalin atau ngeflirtingin pasangan pakai lagu. Wah, luar biasa teman Pro 2. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di sore hari ini dari Vika. Vika pengen dengerin Camila Cabello dengan Never Be The Same. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin Seribu Kali dari Gea Indrawari. Alright, selain itu datang juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Bara Suara yang judulnya Pancarona. Dan di penghujung ada juga nih dari Nadia. Nadia pengen dengerin Olivia Rodrigo dengan Drop That. Alright teman Pro 2, buat kamu juga masih bisa banget nih satu jam lagi untuk request lagu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Setelah gue dari Yofi and Nuno dengan Demi Hati, teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 13 menit sore hari ini ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh salah satu karya ikonik gitu dari Yofi and Nuno yang dirilis pada Februari 2019 nih teman Pro 2. Sebenarnya lagu ini memiliki tempat tersendiri bagi para penggemar karena menyimpan sejarah besar gitu ya bagi perjalanan karir band Yofi and Nuno. Dimana lagu ini tuh menjadi momentum emosional karena merupakan karya terakhir dari Yofi Widianto sebagai personel aktif di atas panggung bersama Yofi and Nuno. Bahkan setelah lagu ini dirilis, posisi keyboard ini diambil alih oleh Adi Julian, sementara untuk Yofi beralih peran di balik layar sebagai producer group. Dan banyak juga yang mengira kalau Demi Hati ini adalah lagu baru. Karena sebenarnya lagu ciptaan Yofi Widianto ini tuh merupakan lagu remake yang sebelumnya pernah dipopulerkan oleh penyanyi Angela Nazar pada tahun 2014. Dimana kalau secara makna lagu ini tuh bercerita tentang kisah cinta yang sangat amat pedih, dimana seseorang yang sangat amat menyukai teman dekatnya, sering jalan bersama, sering hangout bersama, tapi ternyata orang yang ia taksir itu tuh justru menitipkan salam dan juga menyukai sahabatnya sendiri. Aduh, ini sedih banget ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, kayaknya lagu ini cocok juga sih sebenarnya. Tapi gak bakal relate buat kamu yang mungkin gak mau suka atau menolak suka sama sahabat sendiri teman Pro 2 ya. Dan lagu ini itu jadi salah satu pelopor kalau lagu-lagu galau nasional itu sangat amat relevan dan apa ya, masih relate di lintas generasi teman Pro 2. Kira-kira kalau kamu inget momen apa atau hal apa dengan lagu Demi Hati dari Yofi and Nuno ini teman Pro 2. Karena agak sedih juga ya teman Pro 2 ya.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, gagal mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Teman-teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request di sore hari ini. Teman Pro 2 datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Lila dengan Magic. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga dari Nadif. Nadif pengen dengerin Rocket Rockers dengan Ingin Hilang Ingatan. Okay, teman Pro 2 masih bisa banget nih sekitar 20 menit lagi untuk request lagu terbaik versi kamu di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7. Dan bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

Rocket Rockers and Midnight Quickie ingin hilang ingatan teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Nandu Putra di Jaga Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau begitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Satu lagu dari Diplo featuring RSVP dengan Bang Bang.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue Nando Putra. Kita mulai dari kabar pertama yang datang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbud Dasmen ya, yang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB Taman Prai 2 berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktik baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMAN, dan SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, dalam keterangannya di Jakarta, mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Informasi selanjutnya, Taman Pradua grup K-pop Kart resmi mengumumkan akan mengakhiri aktivitas mereka sebagai grup. Album terbaru yang dijadwalkan rilis pada akhir Juli 2026 beserta tur dunia akan menjadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar ini diumumkan resmi oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi di hari Minggu 6 Juli 2026. Agensi menyampaikan bahwa keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan telah disepakati bersama oleh seluruh anggota.

0: Dan kabar ketiga, Taman Pro 2. Penyanyi Justin Bieber dikabarkan tengah dalam pembicaraan untuk tampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026. Apabila negosiasi mencapai kesepakatan, Bieber akan bergabung dengan Madonna, Shakira, dan BTS yang lebih dulu diumumkan. Laporan ini pertama kali diungkap media internasional TMZ. Namun hingga kini Taman Pro 2, FIFA, maupun perwakilan Justin Bieber belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut. Sebelumnya, FIFA mengumumkan Madonna, Shakira, dan BTS sebagai penampil utama halftime show perdana final Piala Dunia. Acara tersebut akan digelar pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Sampai ketemu di Info Pro 2 berikutnya.
1: Info Pro 2.

0: Chat. Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Suara Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener.
0: 77
1: bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu banget. Rodamu.
0: Hei, siapa dong? Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan, atau lagi jalan-jalan, atau lagi di rumah aja,
1: yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Solsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Komro 2 masih sama kita berdua, Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget bro. Ya.
0: Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
0: Bonti,
4: drum. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita tuh?
2: Bermuter bener.
0: Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar jalan. Gue bilang, wah menyala bangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak akan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala bangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oke,
0: dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih. Kalau itu kayaknya ini deh misalnya interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Okay. Berempat gitu.
0: Iya.
5: Kita berempat.
3: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari
5: kalau
2: November.
0: Oh baru
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 25 sorry. 2025.
0: Nah belum. Jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar itu.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin, itu kan bahasa Inggris, gitu. Nah kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget, gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai, ya somehow nemu Romansa, karena artinya juga kan bagus ya, tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
5: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa.
0: Ya oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Iya. Yeah.
3: Yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow. Ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya.
0: Yeah.
3: Denger musik lagi, denger apa, pengen eksplor lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke. Okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba eksplor di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
6: Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Yeah. Kan.
1: Bener.
6: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
6: Kita manggung perdana juga turns out banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Iya, yeah,
1: benar.
6: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Mm-hmm. Gitu. Jadi
6: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis lirik interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
2: Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Kayak
3: ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
0: Mana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Thank you. Mungkin Edit bisa jawab deh. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin kayak liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh berdua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh single-nya judulnya Candu. Dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas. Itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam,
0: aduh, kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan. Oke.
3: Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga,
1: iya juga. Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Dari kapan? Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
2: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
0: Iya.
3: Rilis rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Boleh dia teratur, kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pang
0: kisbra ya. Kalau dia teratur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada okay. Berapa yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wow. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
2: Sambil video selesai tuh.
0: Apanya?
2: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilai ya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng WD, sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
2: Dua.
0: Ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen
4: itu.
0: Bener.
4: Jadi,
2: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Yeah. Gitu.
1: Oke.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita.
0: Gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Okay, sisanya udah having fun ya.
4: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
5: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
5: Gitu.
0: Ah, oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Diancam balik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan kedua.
0: Oh ya.
1: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari
1: track 1
4: sampai track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa. Jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Sampai gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
1: Benar-benar.
4: Jadi ya attach-nya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya. Gitu.
5: Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu bener. Tuh.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: Maksudnya maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Biar kerasa. Biar, dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Sekarang sih gampang, gitu. Gak suka skip.
1: Iya. Iya.
4: Makanya denger intronya aja, gue gak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Bener. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca
5: iya liriknya. Kayak The Massive Natural, itu kan jarang orang dengar. Iya.
1: Bener.
4: Mungkin
5: ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian apa
1: bener ya, yeah, rame-rame ya
0: gitu. Oke. Pertanyaan jadi, berikutnya
2: full ya guys.
0: Ya wajib kalau IP dari Romansa
1: bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
5: Bener. Karena bukan, kalau pangan ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
5: Dia pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay. Emang
5: ngapain tidur?
2: Bukan itu. Oh, itu
4: ke bioskop. Gantung ke bioskop aja.
1: Janggal sih. Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu.
0: Yeah.
4: Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan?
1: Benar. Ya,
4: mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih kalau teman, biasa teman nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
1: Iya sih, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih,
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh, ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah, ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
5: semangat tadi mana nih? Viral berapa M?
1: Viral berapa
0: M? Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral nggak, bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Yeah. Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
1: memang
0: sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: nomor 2 masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
1: Yoi.
0: Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Sama-sama. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
2: Karena insya Allah ada manggung lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
0: Oh.
3: Kalau apa kita bakal main ya di SCBD lusa.
2: Iya,
1: bisa. Lusa ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Oi, boleh. Itu dia. Boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa.
3: S-nya 2
1: Romansa
3: S-nya 2 titik underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah banyak. Ya langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
0: Akun oil shop-nya boleh.
1: Aduh.
2: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya, tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produ. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produ yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke,
1: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Sebatas Mimpi by Angie Carvalho dan juga Yofi Widianto, Taman Pro 2. Ini mengawali perjumpaan kita ya. Tadi kamu udah diajak seru-seruan, cil-cilan bareng Music Live Chat RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang balik lagi bareng gue Nandu Putra yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Kayak biasa kita langsung lanjut di segmen Jaga Malam, dan perjalanan kita masih

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan di Jaga Malam edisi hari ini tanggal 6 Juli 2026, teman Pro 2, gue mau ngebahas salah satu istilah yang lagi rame banget nih ya, muncul seliweran di sosmed khususnya, yaitu kata-kata istilah indis ekonomi, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu ya, indis ekonomi itu apa sih maksudnya gitu ya. Jadi itu tuh kayak kata-kata keresahan gitu ya, teman Pro 2 gitu ya, di keadaan ekonomi kayak sekarang yang mana harga biaya hidup itu serba naik ya, teman Pro 2. Bensin naik gitu ya, nyari pekerjaan susah, terus juga apa-apa juga naik, pokoknya serba naik deh. Nah, jadilah muncul kata-kata indis ekonomi itu ya, yang itu tuh menggambarkan situasi ekonomi kita nih sekarang di Indonesia nih ya lagi, mungkin lagi tidak sebaik sebelumnya gitu ya, dan banyak juga ya yang kena dampaknya, teman Pro 2, apalagi kita-kita nih ya, anak muda mungkin yang biasanya beli bensin atau beli jajan-jajan itu harganya masih oke lah, masih cincai, ini naik gitu ya, teman Pro 2. Terus juga yang mungkin yang belum punya pekerjaan, yang biasanya mungkin nyari kerja itu udah mas susah, sekarang tambah susah gitu ya, teman Pro 2. Dan masih banyak lagi ya kenaikan-kenaikan harga, bukan cuma di bensin, yang bikin kita tuh hidup kayaknya makin susah nih di tahun ini, teman Pro 2. Semangat terus deh buat kamu semua ya, pejuang rupiah, teman Pro 2. Dan buat kamu sendiri, ada nggak nih keresahan ya di indis ekonomi itu, keresahan yang menurut kamu itu paling berat, paling nyusahin hidup kamu tuh apa ya? Kalau gue udah jelas sih, bensin, teman Pro 2, udah itu aja. Soalnya kalau soal makan sih kayaknya nasi Padang harganya masih stabil-stabil aja sih, teman Pro 2, kalau di Serang ya. Nggak tahu kalau di daerah kamu. Jadi coba dong curhatin soal keluh kesah kamu ya, tentang indis ekonomi ini gitu ya, tentang kondisi ekonomi yang emang sekarang tuh lagi cukup susah ya, teman Pro 2. Nanti bakal gua cerita bacain ya semua curhatan kamu, siapa tahu bisa jadi teman nih buat teman Pro 2 yang lain yang rasain fase yang sama dengan kamu ya. Langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 11 45 1016.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia, Adrian Khalif 2001 Kali.

Tadi gue lupa nih buat nanyain kabar kamu di malam ini gimana? Baik-baik aja? Oke-oke aja atau tidak oke? Kalau tidak oke, kenapa tahun kedua ya? Kamu kenapa nih di hari Senin ini awal minggu lo udah nggak oke nih, kenapa nih? Apa kamu pusing lagi sama kerjaan atau pusing sama kelakuan doi? Ya apapun ya, keluh kesah kamu nanti ceritain aja tahun kedua di Jika Malam, siapa tahu nanti bisa apa ya ngerilis feel kamu, ngereset mood kamu ya. Kalau kamu udah berkeluh kesah, gue janji gue bakal jadi pendengar yang baik dan pembaca yang baik ya. Gue gak akan ngejudge. Tenang aja ya teman Pro 2, makin banyak yang curhat, makin banyak yang berkeluh kesah, makin seru nanti aja malam kita hari ini. Bebas teman Pro 2, mau cerita sedih, cerita happy, boleh banget ya. Tapi sebelum lanjut, ini ada dua requestan lagu juga kebetulan ya. Ini lewat WhatsApp kita, Taman Pro 2. Yang pertama itu dari Galang di Ciracas. Ini katanya request malam ini lagunya Sabrina Carpenter yang Tears. Baru aja tadi bilang ya curhat gitu kan. Ini udah request judul, judul lagunya Air Mata. Kamu kenapa Galang? Ada something kah? Kamu request lagu Air Mata nih, tapi semoga kamu dengernya gak sambil mengeluarkan air mata ya. Thank you Galang sama requestannya. Next, ini dari teman kita nih, Kak Nazia. Ya, Nazia. Bener ya, Nazia. Ini di Cilegon minta diputin lagunya The Weeknd yang Dancing in the Flame. Jadi tahun kedua ada dua requestan lagu yang cocok banget kita putar di malam ini. So here we go.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ngeri.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kali ini gue mau sedikit intermezzo dulu ya, dengan kasih kamu kabar menarik banget sih. Gatal banget nih, gue mau kasih tau kabar ini ya. Sepatu ini bisa jadi bahan obrolan kita juga di malam ini ya, teman Pro 2. Kamu tahu kan Reza Oktavian,

kamu Reza Arap ini emang udah layak gitu ya, tanda kutip tahun kedua buat menjadi sutradara gitu ya, udah punya tes yang bagus, atau kayaknya nanti dulu deh kayak gitu ya tahun kedua? Karena setahu gue Reza Arap ini sebelumnya tuh gue kenalnya dia tuh gamer sama DJ. Tahun kedua gue aja agak kaget nih denger ini. Tiba-tiba jadi sutradara. Tapi mudah-mudahan sih harusnya filmnya bagus. Apalagi kan gue juga percayalah gitu ya, anggota Marathon itu punya taste-taste yang bagus-bagus gitu ya. Dan Reza Arap juga orang yang udah lama banget yang menekuni industri entertainment juga ya. Udah pernah juga main film tahun kedua ya. Jadi buat kamu nih fansnya Reza Arap, harusnya ini jadi kabar yang gembira banget, yang menarik banget. Jadi buat kamu fansnya Reza Arap, kalau nanti film ini rilis, kira-kira ada gak yang mau traktirin gua tiket nonton?

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Oke, ini ada lagi teman Pro 2, thank you banget yang udah request ya. Ada dua lagi requestan lagu. Yang pertama ini dari Zulia nih ya. Katanya nih, malam ke Pro 2 jaga malam, boleh rek ya atau request Remuk NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan semangat terus siarannya kak. Stay tune terus ya, aku di RRI Digital. Thank you banget buat Kak Zulia. Ini salah satu teman Pro 2 yang cukup rutin ya request lagunya NG Carvalho terus ya. Tapi gak apa-apa sih, mana pas banget lagi diputar di malam-malam ya tahun kedua. Jadi ya mudah-mudahan lagu ini gak lagi ngegambarin kondisi kamu ya Julia Remuk. Thank you sekali lagi. Next, ini dari namanya nih Kak, oh gak ada namanya. Ini di WhatsApp ya, di 0878 1403 sekian. Ini minta diputerin lagunya, lagu yang sempat rame di beberapa bulan lalu tahun kedua. Lagunya dari 420 featuring Carita Utami, harusnya kamu tahu banget nih ya, Mangu. Yes, jadi again ada dua lagu galau lagi yang bakal diputerin di malam ini tahun kedua. Thank you banget. So here we go.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

101,6 Perduoban teman-teman terbaik kamu. Gak kerasa banget teman-teman Perdu ini udah mau menunjukkan pukul 10 ya, sekitar ya 15 menit lagi kita udah masuk ke jam-jam tidur mungkin ya, atau kayaknya masih sore sih buat kebanyakan orang ya. Ada yang bilang jam 10 masih sore, malam tuh baru jam 12 tuh baru malam tuh katanya, tapi buat gue sih sekarang udah malam banget sih. Anyway teman-teman Perdu juga malam ini bakal masih lanjut kok ya sampai jam 11 nanti, jadi masih ada waktu cukup banyak buat kamu yang belum sempat buat request lagu ataupun sharing-sharing cerita ya. Thank you tadi yang udah request ya, cukup banyak ya, walaupun yang di request kebanyakan lagu-lagu galau, tapi bukan berarti kamu itu harus banget gitu ya request tuh lagu galau gara-gara ini jaga malam. Enggak, bebas teman-teman berdua, kamu mau cerita happy boleh, mau request lagu yang upbeat yang happy juga boleh ya. Gua masih nungguin, langsung aja kirim ke 081 1145 1016 atau bisa juga di Instagram di @rrian_perduabanten.

0: kali ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
2: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: aquí.
1: Halo, duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu di penghujung waktu malam hari ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita ngebahas ya soal mungkin hal yang relate ya sama isu-isu gitu ya, yang relate sama Gen Z. Kali ini gue mau ajak kamu sedikit relax lagi nih ya, buat kamu mungkin yang udah mulai ngantuk gitu, teman Pro 2, atau yang belum bisa tidur, ini bisa jadi bahasan yang sesuai banget pokoknya. Jadi gue bakal kasih kamu beberapa rekomendasi tontonan film horor, bukan Indonesia tapi horor barat, teman Pro 2, yang bakal tayang di bulan Juli ini gitu ya. Dan semuanya ini bentar lagi kok tayangnya ya. Yang pertama, ini salah satu series yang gue sempat tonton, salah satu judulnya ya, di tahun berapa ya, gue lupa, 2023 atau 2024, itu Evil Dead, teman Pro 2. Jadi Evil Dead ini muncul lagi nanti yang terbarunya ya. Ini entah prequel, entah sequel nih jatuhnya nih secara alur ya, karena kan belum tayang juga ya. Yaitu Evil Dead Burn, teman Pro 2, yang bakal tayang di tanggal 10 Juli 2026 ya. Kalau kita lihat dari film sebelumnya, menurut gue itu bagus banget, itu film horor ya. Ini ngebuktiin kalau waralaba atau franchise ya ciptaan Sam Raimi ini punya daya tarik yang besar, dan gue setuju banget karena gue suka. Ya terutama berkat kombinasi horror brutal gore-nya itu loh, teman Pro 2 ya. Dan adegan-adegan sadisnya itu sih. Jadi ini horror itu bukan cuman sekedar kita tuh dikejar-kejar sama monster gitu ya, sama makhluk goib, tapi ada juga adegan-adegan yang gore yang buat gue itu jadi bumbu yang bikin film itu makin apa ya, makin seru aja ditonton. Bukan berarti gue tuh suka yang gore-gore, yang enggak, teman berdua, aman aja, tenang aja ya. Terus next, ada lagi film yang bakal di bulan depannya ya, itu di tanggal 7 Agustus, teman berdua. Judulnya cukup panjang, ini namanya Teenage Sex and Death at Camp Miasma ya. Dari judulnya aja, film ini itu sebenarnya udah cukup berhasil menarik perhatian ya, yang cukup panjang itu. Disutradarai sama Jen Sandbrun, yang sebelumnya sukses sama filmnya Saw The TV Glow. Film ini juga, ini bisa bilang kombinasi antara horror terus psikologi juga. Dan jadi bisa bilang ini psikologi horror ya, atau thriller juga mungkin ya. Ini masuk juga tahun kedua. Banyak kritikus yang bilang ini tuh sebagai salah satu film horror paling berani katanya yang muncul tahun ini. Jadi buat kamu mungkin yang pengen nikmatin horror yang agak berbeda, unik gitu, yang genre-nya tuh kombinasi dari beberapa genre, ini bisa jadi pilihan tahun kedua ya. Dan next, terakhir ya yang bisa gue kasih tau kamu, itu film yang bakal tayang di tanggal 24 Juli. Namanya itu Her Private Hell, atau bahasa Indonesianya itu neraka pribadi milik dia. Dianya dia cewek nih ya, agak serem nih judulnya ya. Bagi pecinta film-film bergaya artistik, terus yang apa ya, eksperimental ya, film ini mungkin bisa jadi salah satu rilisan paling menarik buat kamu di tahun ini. Film terbaru karya dari Nicholas Winding Refn ini udah mencuri perhatian sejak pemutarannya itu di Festival Film Cannes 2026 ya. Dan buat kamu mungkin yang udah kenal sama karya-karyanya sutradara Nicholas Winding Refn sebelumnya, film ini tampaknya bakal memecah pendapat penonton antara yang suka sama yang enggak gitu ya. Mungkin bakal beda nih sama karya-karya terbaru, karya-karya lamanya dari sutradara itu sendiri ya. Bisa jadi ini juga mungkin uji coba juga, mungkin teman kedua si sutradara mau coba genre yang lebih beda dari karya-karya sebelumnya ya. Tapi kalau dari ketiga film ini, gue pengen nonton yang jelas, yang Evil Dead, teman kedua ya. Karena gue udah kenal sama franchise ini. So, kalau kamu, mana duluan yang mau kamu tonton?

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dia

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Halo?
2: Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
2: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Oke, gak kerasa banget ya udah mau jam 11 Taman Pro 2. Tapi sebelum itu ya, sebelum gue pamit undur diri Taman Pro 2, kalau tadi gue udah kasih kamu rekomendasi film horor barat luar negeri, ada 3 film horor ya Taman Pro 2. Kali ini gue mau kasih ke kamu film-film yang lebih ringan dari horor ya. Siapa tahu kamu mungkin gak ada yang suka horor ya, takut, penakut ya, sama kayak gue sih. Jadi Taman Pro 2 ini ada beberapa film ya yang bakal dirilis di bulan Juli nih Taman Pro 2. Dan semoga ini bisa jadi rekomendasi yang pas buat kamu dan kabar yang pas juga buat menutup ya waktu aktivitas kamu di malam ini. So yang pertama Taman Pro 2, ini ada Moana yang bakal tayang 8 Juli. Wow, lusa nih Taman Pro 2, bentar lagi. Agak kaget juga bacanya ya. Moana live action Taman Pro 2 ya. Jadi ini tuh emang diadaptasi dari animasi 3 dimensi ya. Dan secara alur cerita juga ini tuh bisa dibilang plek ketiplek sih ya kalau menurut gua ya. Jadi harusnya buat kamu yang udah pernah nonton film animasinya gak kaget sama jalan ceritanya, gak harus mikir lagi nih ini jalan ceritanya kok beda gitu, gak perlu khawatir. Yang pasti kita bakal disuguhkan dengan visual yang lebih real, lebih cakep, lebih eksotis juga karena ini berlatar di kepulauan gitu ya, perairan laut Taman Pro 2. Wow, ini buat kamu yang suka alam-alam, yang suka tepi-tepi pantai, ini wajib banget nonton sih ya Taman Pro 2. Dan ini juga jadi salah satu wishlist film yang mau gue tonton juga ya di bulan Juli hari ini. Bukan hari ini sih, bulan ini maksudnya. Next, ada film Doraemon The Movie, New Nobita and the Castle of the Undersea Devil ya Taman Pro 2, yang bakal tayang di 15 Juli 2026. Akhirnya Doraemon ada lagi kabarnya setelah sekian lama ya, kita kangen sama Doraemon, kabarnya gimana nih. Setelah terakhir tuh kalau gue nontonnya tuh pas Nobita tuh udah nikah ya. Abis itu gak ada kabar lagi. Dan katanya ini tuh sinopsis singkatnya itu, jadi bersetting di liburan musim panas Taman Pro 2, Nobita dan teman-temannya ini tidak dapat menyepakati tujuan berkemah katanya. Dan akhirnya atas saran Doraemon, mereka mutusin untuk berkemah tepat di dasar laut. Kemah di dasar laut tuh gimana ya Taman Pro 2 ya. Yang dia tentu aja menggunakan alat ajaib ala-ala khasnya Doraemon ya Taman Pro 2. Dan nanti di situ pasti bakal ada twist-twist, bakal ada rintangan-rintangan, mungkin bakal ada sesuatu yang bakal jadi mungkin konflik atau hidangan utama di film ini ya Taman Pro 2. Ini sih sebenarnya gak jadi wishlist yang mau gue tonton sih, karena gue juga jujur sorry ini gue bukan pecinta Doraemon juga Taman Pro 2, gue suka aja gitu ya. Next, ada film, ini sebenarnya bukan film animasi sih, tapi gak apa-apa deh, judulnya tuh Free Wi-Fi Taman Pro 2. Yang bakal tayang di 23 Juli 2026 ya. Sinopsis singkatnya sih, ini Devi ya, seorang driver ojek online yang menjadi tulang punggung keluarga, ini menjalani hidup sederhana bersama ibu dan adiknya. Nah, di media sosial, ya bikin apa ya, ngebangun citra, ngebangun image ya, sebagai orang kaya Taman Pro 2 ya, lewat foto-foto berlatar kemewahan. Dan gara-gara itu akhirnya membuat seorang wanita bernama Grace ini interest ya, suka, tertarik, dan keduanya pun menjalin hubungan. Wayoh loh, ini plot twistnya, apakah nanti Devi bakal ketahuan kalau dia ini cuma pura-pura? Film ini juga bisa dibilang jadi sindiran juga ya buat, ya buat gue juga sih ya, beberapa momen gue dan kita-kita juga mungkin Taman Pro 2 pernah gitu ya, kayak ngupload-ngupload biar kelihatan sok-sok kaya gitu. Oke, Taman Pro 2, walaupun rekomendasinya gak semuanya itu film animasi ya, ada dua doang, Doraemon dan Moana, tapi ada satu film yang ini cukup menarik dan kayaknya bakal gue tonton sih, yang Free Wi-Fi ini ya. Dan Taman Pro 2, informasi ini juga menutup perjumpaan kita, ini udah hampir jam 11, thank you banget buat kamu yang udah standby bareng gue, Nandu, dari jam 7 tadi ya, di sore ceria. sampai ke jaga malam hari ini. Thank you banget yang udah request lagu ya, walaupun mayoritas lagu-lagunya lagu galau, tapi semoga malam ini kamu enggak dalam keadaan yang galau. Semoga kamu bisa menjalani aktivitas dengan nyaman, dengan ringan, dengan mudah esok hari, karena besok masih weekday, jam-jamnya sibuk. Dan jangan lupa Taman Pro 2 buat terus standby bareng RRI Pro 2 Banten, karena kita siap buat menemani kamu dalam segala aktivitas dari pagi, subuh, sampai ketemu malam lagi. Dan sebagai penutup Taman Pro 2, sebuah lagu dari Semi Simorangkir, ini dia, Bisakah. Gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pusing? Tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

0: Mbak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk Circumpacific, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemek!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Dengan lagu ini, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di pagi hari yang indah masih diberikan oleh Allah SWT umur, masih diberikan kesempatan untuk kita menunjukkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik untuk manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Menjaga di antara kita kedamaian.

saling memuliakan, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai sesama muslim, dan saling menghormati, saling memuliakan sesama manusia walaupun beda agama. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat kufar Quraisy di Makkah, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti mereka. Rasulullah SAW juga ketika berhijrah ke Madinah dan juga bertetangga dengan orang Yahudi, tetap Rasulullah SAW menjadi tetangga yang baik. Sambil ada orang Yahudi menyuruh anaknya membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Ini tetangga membuang sampah di depan pintu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW setiap hari ketika keluar rumah melihat sampah di depan pintu rumahnya. Rasulullah SAW sendiri mengangkat sampah itu dengan tangannya yang mulia, dengan tangannya yang suci SAW, kemudian membuang di tempatnya. Berkali-kali terjadi hal dan peristiwa ini. Sambil ketika satu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, subhanallah, tidak ada sampah kali ini. Rasulullah SAW pun kaget, terkejut. Rasulullah SAW mulai bertanya, kok tumben tidak ada sampah kali ini? Sahabat menceritakan, ya Rasulullah, orang-orang yang suka membuang sampah setiap hari itu adalah tetanggamu, anak Yahudi yang suka membuang sampah. Mengapa tidak buang kali ini juga? Mereka menjawab, karena anak itu sedang sakit. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak pernah berkata kata-kata yang menyakiti. Tidak pernah berkata, ya bagus, biar dia rasakan perbuatannya, biar dia sakit, semoga bertambah kesakitannya. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengajak sahabat, ayo mari kita sama-sama kunjungi ke rumahnya silaturahim. Rasulullah SAW masuk ke rumah orang Yahudi, bertemu dengan bapaknya dan melihat keadaan anaknya sedang sakit. Rasulullah SAW di saat itu, di saat yang sama, diwahyukan oleh malaikat Jibril, ini kesakitan anak itu sudah menjadi kesakitan yang terakhir. Artinya, dia sebentar lagi akan menghadapi kematian dan akan mati. Rasulullah SAW sudah menerima wahyu seperti ini. Rasulullah SAW mengambil kesempatan, walaupun yang tersisa hanya sedikit dari umurnya, walaupun yang tersisa sudah tidak lama lagi, Rasulullah SAW mengambil kesempatan ini bukan untuk meminta maaf, bukan untuk memberi pemaaf, tapi Rasulullah SAW memfikirkan hal yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, adalah bagaimana melamatkan anak ini dari kebinasaan, bagaimana melamatkan anak ini dari siksa Allah dan dari neraka Jahannam. Rasulullah SAW langsung berkata, wahai anak, ucapkan kalimat syahadat, demi Allah saya akan belamu nanti di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu mendengar ucapan Rasulullah, tapi pandangan matanya menarah ke bapaknya, menarah ke ayahnya. Tapi arah ayahnya karena tahu Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, akhirul zaman, Nabi penutup Nabi-Nabi yang sebelumnya, Nabi yang paling sempurna dan membawa kebenaran, Nabi yang terbaik dan manusia yang termulia. Ayahnya anak itu menggerakkan kepalanya, memberikan pesan, iyalah, ikutilah Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, taatilah Nabi Muhammad. Langsung anak itu memahami tanda bahasa bapaknya dan langsung mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira, berbahagia, senang.
sambil mukanya berseri-seri saking senangnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, Alhamdulillah alladhi anqadhahu bi minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak itu sebab aku dari neraka jahannam. Allahu Akbar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang termulia akhlaknya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan Rasul sendiri mengajarkan menjadi orang juga baik dan mulia bersama tetangga. Tetangga Muslim, kerabat kita memiliki tiga hak. Karena dia tetangga, ini hak pertama. Yang kedua, karena dia Islam, itu hak kedua. Yang ketiga, karena dia kerabat keluarga kita, itu hak ketiga. Kalau tetangga kita Muslim, tetangga tapi bukan keluarga kita, dia masih punya dua hak. Hak karena dia Islam, itu hak pertama. Hak yang kedua, karena dia sebagai tetangga kita. Kalau ada orang tetangga kita yang keluarga tapi non Muslim, masih punya dua hak. Karena dia sebagai tetangga, dan juga hak yang kedua sebagai keluarga. Kalau dia non Muslim tapi bukan keluarga, tapi dia tetangga, masih tetap masih punya hak. Walaupun satu, itu haknya dipenuhi sebagai tetangga. Begitu luar biasa Islam memberi perhatian kepada tetangga, lingkungan. Menunjukkan bagaimana keberdulian Islam dengan kebersamaan. Rahmatan lil alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, aku rida terhadap Allah sebagai Tuhanku, aku rida terhadap Islam sebagai agamaku, aku rida terhadap Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Kita rasakan ucapan ini. Ketika kita sebagai orang Muslim, Muslimah, kita menjadi orang yang mulia akhlaknya sesama Muslim dan bermulia akhlak juga sesama non-Muslim, bukan berarti kita merendahkan diri, tidak. Islam itu mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik untuk semua kalangan. Dimanapun kita berada, kita menunjukkan begitu agungnya Islam. Begitu Islam, dengan kata Islam dan dengan kata Assalamualaikum, damailah, sejahteralah. Itulah perhatian Islam. Dan kesejahteraan dan kedamaian bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Islam menghargai orang-orang yang memberi kasih sayang kepada binatang, sebagaimana seorang wanita yang sudah terjerumus berbuat zina dan terbiasa berbuat zina dan tidak pernah melakukan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sekali dia berbuat kebaikan, memberi air minum kepada anjing, Allah ampuni dosanya. Karena beri air kepada minum, bagaimana kalau beri air kepada manusia? Kalau kita kasih sayang kepada binatang, dihargai Islam. Apalagi kalau kita kasih sayang sama manusia. Manusia jauh lebih mulia dari pada binatang. Begitu luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan terlepas dari sifat rahmatan lil alamin, menjadi orang yang membawa contoh yang baik. Ketika kita menyebarkan rahmatan lil alamin, berduli dengan kedamaian dan kesejahteraan di tengah negeriku, di tanah airku ini, di tanah air kita semua, berarti kita berduli menjalani apa yang diajarkan oleh Islam. Assalamualaikum. Tahiyyatul
tahiyyatul Islam, tahiyyatu ahli jannah, dengan ucapan assalamu alaikum, berdamailah untuk sekalian, berdamailah untuk semuanya. Dan ucapan assalam ini semua, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan selalu salam, selalu damai. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Indahnya damai, indahnya sejahtera, indahnya kebersamaan di bawah bendera kita yang kita cintai merah putih. Indonesia yang begitu luas, Indonesia yang begitu makmur, saya yakin dengan selalu adanya kedamaian, kesejahteraan, kebersamaan, keberdulian antara kita bersama akan menunjukkan kebahagiaan hidup di negeri kita Indonesia tercinta. Indonesia makmur dengan persamaan, tapi dengan permusuhan negeri kita bakal jadi hancur. Ketika kita merebatkan dan ketika kita bersatuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, bukan berarti kita merendahkan posisi kita atau menghina diri kita, tidak. Lakum dinukum waliyadin, kita memiliki agama dan orang lain ketika dia memilih selain agama Islam, itu pilihan dia sendiri. Dan masing-masing atas pilihannya akan bertanggungjawabannya sendiri. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ayo kita wujudkan harmonis dalam kehidupan kita. Saling menghormati, saling memuliakan. Dan kita ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, menwujudkan adanya perbedaan suku, budaya, Arab, non-Arab, dan semua ini, semua ada hikmah. Dan tidak ada nilainya di sisi Allah keberbedaan ciptaan-ciptaannya. Tapi yang termulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzin, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya

سورة الحجرات ayat 13. Surah 49 ayat 13. Dan sebenarnya surah 49 ini banyak bisa kita belajar melalui ayat pertama sampai terakhir. Banyak pesan-pesan, nasihat-nasihat, mau'izah-mau'izah, petunjuk-petunjuk dari Allah SWT di dalam surah ini. Di antaranya ayat yang baru kita sama-sama baca, mempelajari adalah ayat 13 di suratul Hujurat. Saya nasihatkan jemaah sekalian, ayo kita sama-sama mempelajari dan mendalami suratul Hujurat ini, surah 49, supaya kita bisa membawa petunjuk yang terbaik, mendapatkan arahan, mendapatkan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan lingkungan, dengan adanya perbedaan, beda agama, beda budaya, beda suku, beda kebiasaan. Ayo mari kita sama-sama bisa hidup dengan kehidupan yang damai dan penuh kesejahteraan dan penuh kerahmatan dan kasih sayang di antara kita. Pasti kita akan merasa nikmat dan bahagia. Kalau kita merasa nikmat dan bahagia, berarti kita akan tenang dalam kehidupan kita. Semua jemaah dimanapun anda berada, pasti ingin hidup bahagia, pasti ingin hidup tenang. Adanya kedamaian, rahmatan lil alamin, akan membawa kita hidup tenang lahir dan batin. Di rumah kita akan tenang, di jalan akan kita tenang, di kantor kita akan pun tenang, dan selalu mengucapkan assalamualaikum, salamlah bagi kalian, sejahteralah bagi kalian, damailah bagi kalian. Saya berdoa untuk anda semua dan untuk Indonesia tercinta, tanah airku, tanah air kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan menjadikan Indonesia yang selalu menjadi negara yang makmur, negara yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Semoga Indonesia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang peduli untuk hajat rakyatnya, pemimpin yang ikhlas kepada agama Allah dan ikhlas untuk rakyatnya. Mudah-mudahan negeri kita dilindungi oleh Allah dari segala keburukan, bencana, bahaya, ujian, musibah, bala, agar senantiasa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Harga beras medium di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten terpantau relatif stabil dalam 2 bulan terakhir. Stabilnya harga tersebut didukung oleh pasokan beras yang tetap terjaga seiring masih berlangsungnya panen padi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut juga memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, pedagang juga tidak mengalami kendala dalam memperoleh stok beras dari petani lokal.

4 final Piala Dunia 2026 setelah menang tipis 1-0 atas Portugal pada laga babak 16 besar. Kemenangan tersebut membawa Spanyol melaju ke babak 8 besar untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat melawan Belgia. Sementara itu, Portugal harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026.

0: Film anime Solo Leveling Beyond the System resmi memasuki tahap produksi. Film ini akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa musim kedua, meski detail alur cerita masih dirahasiakan pihak produksi. Dan musim ketiga ini direncanakan rilis pada akhir 2026. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Radio. Good pagi, selamat morning ya. Untuk kamu di hari ini teman-teman Radio, ditemenin sama aku lagi Sarah Ganevi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini di Sepada.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun 2 Piala Dunia makin seru ya, karena tadi juga udah ada pertandingan Portugal melawan Spanyol yang ternyata harus kalah dari Spanyol ya tahun 2. Tipis sih 0-1 tahun 2, dan itu bikin kaget lah ya, karena akhirnya Portugal harus menghentikan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Dan ada kabar yang bikin kaget juga teman-teman Pro 2 dari pelatih timnas Portugal yang harus bukan harus sih, ini dar juga sih ya, karena Roberto Martinez sendiri ini mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Portugal setelah timnya ya tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 teman-teman Pro 2. Yang kenapa harus seperti ini? Dar banget ya. Ini kayaknya berita pagi hari ini dari Piala Dunia tahun 2. Dan keputusan ini diumumin setelah yaitu menyusul kekalahan Portugal dari Spanyol dini hari tadi tahun 2. Dan Roberto Martinez juga menegaskan kalau keputusan ini bukan sesuatu yang telah direncanakan sebelum turnamen dimulai. Jadi pelatih asal Spanyol ini mengaku punya satu target aja waktu datang ke Amerika Serikat, yaitu membawa Portugal menjadi Piala Dunia. Tapi ternyata perjalanan Portugal harus berakhir secara dramatis teman-teman Pro 2 setelah gol dari siapa tadi? Mikel Merino ya, di menit-menit terakhir yang akhirnya memastikan kemenangan 1-0 untuk Spanyol ya. Akhirnya Portugal harus kalah teman-teman Pro 2. Dan Martinez sendiri, Roberto Martinez nih ditunjuk jadi pelatih Portugal nih di tahun 2023 kalau nggak salah ya, setelah sebelumnya menangani Belgia. Dan selama 3 tahun memimpin menjadi pelatih ini, ini ngebawa Portugal mencapai perempat final Piala Eropa 2024, terus juga menjuarai UEFA Nations League 2025 ya tahun 2 setelah mengalahkan Spanyol lewat adu penalti, terus juga lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Banyak loh ini prestasinya gitu ya. Kenapa harus mundur? Sangat-sangat disayangkan banget ya, enggak sih teman-teman Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Pro 2, waktunya aku ngasih tau kamu untuk perakiraan cuaca di hari ini ya. Di hari apa? Selasa, tanggal 7 Juli 2026, teman Pro 2. Dari BMKG di pagi hari ini, di wilayah Provinsi Banten diperkirakan bakal cerah hingga cerah berawan, teman Pro 2. Masuk ke siang hari gimana, Sar? Nah, ini di siang hari, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan, teman Pro 2, tapi ada potensi hujan ringan yang turun di daerah Jiput, Mandalawangi, Kaduhejo, Pulau Sari, Ciomas, Padarincang, Cibeber, dan juga Lebak Gedong, teman Pro 2. Itu untuk siang hari masih ada potensi hujan yang turun. Terus untuk malam hari, di Provinsi Banten sendiri dari BMKG memperkirakan bakal berawan, sedangkan dini hari nanti di wilayah Provinsi Banten ini bakal cerah berawan, teman Pro 2. Selain itu juga BMKG ngasih peringatan dini untuk kamu waspada, teman Pro 2, dengan potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan juga Kabupaten Lebak bagian selatan. Selain potensi waspada potensi angin kencang, kamu juga perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini dalam kategori tinggi di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Jadi itu untuk sepilan perkiraan cuaca hari ini dan juga peringatan dini dari BMKG, teman-teman berdua.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Taukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks

bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis

1,6 pada 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman pro 2 di Inspada, pilih lagu kamu ya. Ini kamu punya kesempatan untuk ikutan vote ya teman pro 2 di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Karena aku udah nge-up di story Instagram Pro 2, ada 3 musisi, ada Olivia Rodrigo,